ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 흥티 용위에 땀스러운가
1: 냠크남바 텅디에 땀스러운가 시비 참비낭 긍중제스 긍치 잔더제 웜스르시바 디브셰제이현
2: Nyelim sawum tootsil ma samtung udunja yobi vishu rig rangarchung kil shugdi lisil rawarzi manchuk jir bablug yoxing darchablung gipchobshindig. Kavag sambi ramzim tsorhun torgangar kangchig shibi ramdi nyamdan jan jandar tang sambi jandar xoo gnindar pebzin yola. Vishu nornag rakaggi rangni jan jandani satag rangoni ongwi tsokir tengigdi rakaggan damsi din jandar pshiyi. Jandar ngi sangor zombar chitsu sheka yobir kapsi lisil rawib shirir ngamuni manchuk jir sangsang shibshindig. Lilan Janla Tseru Jombi, Vishu Nornara Kakar Gangshin Barnam, Rkortang Rkorpshi Din, Janri Nang Shobshin Yolla, Gdongla Yechi Jin Zamdangi Gnih Din Diga. Nyankung Chasulani Tang Shekis Tang, Rtamchuk Amigda Tang, Cherkil Tangsang Tang Nyamta, Ngom Tsari Shtarjig Chabtun Sheki, Tang Din Jandar Jir Goyul Da Jibshi. Lilak Zamchur Shrikang, Lagda Starchik Togbi, Kambi Porgul Jachang Gai, Shjarsil Ngom Shin Janri Nang Tundi. Gangri Wadang Wamo Lijir Shtzat Tang, Semjir Popa Ngom. Tētāng fdānni nian lāng gā rōyāng chak bātāng lānta, sōjīn chēp jōngki gōngbī kāmbī wāmu tāqī yasam gā rūp shēpī vīshū sāgni chē shābchōng chā bātāng. Pārāng nām lāgī gīni xchankir chē pāngu lāng lōng tāgā yōrp shēlā, gāngwī yīn dāgān chūg rēdī kāmbī ārgīni chēm zīrdīg tāng gār chē shtāng shtam tōng tāb.
1: Nian gōng chē chūla sīm chē shtāng khāngjāl bār sūbī yīv shīg chā chak bātāng nyam tā dāndirā ngī sāng gōr chām. Shtāmu bī yīr shtāgwī lōwār tā sērīn tūkā gī chē yūg bātāng gāni chōng lā. Yushu ya gangshin ba chala niwa zamchi darcha thombura yig chang kwar nga dongwa. Yushu wa nambar jil shi bim bol tsik chuk pasgu chi gambo chi ya namsa gangwra shi. Tsarin jandar la ungbi tsohir tian yig tiga rikhik gangshin ba namchi chang jin nyam bim bol tsik chuk shin rang nye kya rikhik la jafkir shi. Jandar ngu sama tiga hachang za chigda jir la jandar zubi rikhik shi. Yushu nor nga rikhik ki gangshin ba tiga jafkir uhtovdi na fami. Shenpa mebir parubi gundanda chaggulu shi. Tsohira tenyi tiga rikhiki guksung zuru shi di njandar shi baadang. Tsangdambi guksung riri lafdani tanga riri nyanka sabar masal. Gungungna tiwi jing shenpa mebir chungguwa riri yi rangyil chaggu sung.
2: Shtamuwa yungji njantul shkarnim jinjig zhugji rindu yo pir kapsi. Njandri gnishtang lag lor dhanjir dhukshung. Shkarma shigni jir kapsi. Tsohira tenyi tiga rikhiki angstag bjaghchik baarti. Yangguan yungi Parguchi gorkab khi damzim shi di, paruwi ngokkan ni hkangwaan daghtang khi ki vishu nornag rakhag drigog toor di thumi hkarma thob. Paruwa la hkarma thob ji vishu nornag rakhag sangsangtang maachir bar, telir dhokh di hngarwi hpoba dambar chir. Jantu ji kaksab di tsu ji chin jingtir kapsi, vishu nornag rakhag la chi ghnanggag jampan ji gorkab khi thob. Shkangchi ghajitag ghayabdar paruwi ngokkaj ji warthang dhagig baana, ngartag sorang awa likong yun chi, Thombur ngam lam chong rti, xidang dambi goni rangni jingowi kanchig paruwi chigu nang tabzang. Tema tig shtamuwi shtagwani kanchig zashong shi kasang thombi gafchun bojag chag patang. Rgangshin bar nam lagsung ani chi tarcham thombur gai gishdi gafchun shtemzil shi.
1: Dambi kya kapsi shungni chi kapshu jini yangshirin za chakan jandarv shi. Yushu nornag rikha ki maltad paruwar non xil chal. Karma rebje kya kapsi Ngshtag jawaan jigmela ghanjia la aramiya gil shi ji gori nangkani chelsum mebar parubi jiggu toldi. Jankara anidir shigda lhiba. Kaabdara liitsila rawa shivu ar chilchilta gerla argangshin ba nam namdang sadang sheba adang. Gajra rogba serindog ka tarcha lhalhavda shoba soshi di. Shtagwa shivu agashtiya langka shigda ger. Ti ji jan jandar chol, tsohira tenyidiga rikhiki nikhi yogi shira golin thumol. Wanchang Yushu nornag rikhik jiggu shto matav. Shachi chachula ngadang karma jiyashtang rikhani kyan jankara anidir chigitaran jigjawadang. Yushu nornag rikhik nangkakan jandarindali nambar jiyal.
2: Jandri nang ngarkhik jigdi yodla jandri fshirutang dalungi khandag. Jandar jin nangtun pansam chokpar shepatang siangli tang lirtsil, rigni, yekkur, chondib jiji nyamjim peji lar kandag tongchil. Jandri fshirut chet siangshik tuanjin jamchong shiyal nirnga korduk shiyopatang. Kaamkha tang rizhu, lagzi khatsa, nyongma, wajja. Choma sugu yishu ye chadin shamshik tuanzi thangmarabda yopi rganshin ba tang choma mangpi nyodrib shibhindiga. Derang tuanzi erga ringa chariyong yola, nyongkhan yang hachang mangpondiga. Chi chun chewa na, nji omibzi bi okhtar zila. Danna lhan me bim nji omibzi bari yola, vjorzi xichik jang me ba tang chua shimbar masil chobchi jarantang yang hachang to. ཇོར་ཅིག ཅིག་ཅང མེད་ལ ཏ્વાཤིམ་པར མ་སལམ ཚོབཅི་ཅེར ཐང་ཡང ཧ་ཅང་ཐོ ཡུཤུ ཏོང་ཅིར ནོར་ཡང དེ ཅེན་ཁམ ཤ্যামཤི ཐོན་ཅི ཆེལི ཉམ་དི ཁང་གང གང་ཁར་བ ཕན་སོ གང་རཅི་ཅི ཚོང་ཅུལ་ལ ཚོང་ཅུབ ཤེཤུར གབ་ཅུང་ང དེ་ཐར་ཤེལ
1: ཤ্যামཤི ཐོན་ཅི འདེམ་ཚོང་དི ཡེན ད་དུང་ ཡལ་ངེམི ཝོམན འདེམ་ཏོན་ དང ཁྲམ་དི ཅལ་ཅག ལིས་ཅལ་ ཡན་ཤོ་སོ ཅེབ་ཤེགུ པ་དེ ཏ་མུ་ཝ ནམ་ཅི ངོམ་ཚར་བི འདན་དར་ལ ད་ཤུར ཡུཤུ ཡེ ཆ་དེན་རིགནི ཅེན་ཅི པ་དང ཕེ་ཅི་ཅ སོན་ཤུ ཉོང་རོ་ཤེད་ཅི Terang ngumah che pohshel. Rangchim che gukhani dhanji ngum charwin dhandar shila tata parmasal. Tadung payir che chadana thonzi chang nyutaw. Ngumah popi khandi. Nangchen zongni thonbir gangshen ba chahi chi gati ngang tehtar shel. Gangchigan dhandar shiki chongchir ndar chalub chirda chi. Chorunguna rimdi nyamchina yushun dhankar chen dhandar chi. Rgachi ar gangshen ba namla ngum charwi lichir che mga gatum shik shambarmasal. Tibi chang yishu ye nangnyan dhremton tang dhengzhi nyamdi lashkanda zongbi jirshtag gachin shida kir. Lichil tang songzhi kya namba daftani yishu yi lichilin dhandardi shangshik lirga tang arigni yelkur chongli ji la nyamdi shtangsub shiddi. Ma mangpur yishu ye thamung mayimbi rangshung zijung tang marg chi arigni la jilun shida jikbar masal sani di ki chadin thunzin dhremton tang shirchunga jilsum tsu. Gongda chungmi nyamba ni གང་ཅུང ཅ་གང་ཅི འདྲན་དར་ཅེ ངོམ་ཚར་ཤི་པ་དེ་ཡིན། ཉམ་ཁ་ནམ་པ་དེ་ཚོ་ཅ་གང་གི ད་ཐང་ཅེ གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེ་ཚན ཏོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཅུ། ལེ་ཚན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ལ་མོ་ཚོ་དང་ སོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཡང་བམ་ཅ། ཏ་ཁལ་བ་ཕྱིག་ལུ་ཅེ་ཅུ་ཏ་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རན་ཅེ་ཡིན། མ་ཕུང་གོམ་པོ་དང་ཁ་ཝ་སེན་ཚོ་ནི་ཅི་ཅ་ཅ་གང་ཉན་ལམ་དར་འབ་ཡིན། ཐང་ཨ་ཅིམི་ལེན་ཚན་ནང་ཨ་ཚོ་ཡང་ཅེ་རང་ཅལ་ཏ་དེ་མོ་ཤི།

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Yarlanang nam si karkhang nyan ni mardan na sagji khchen kor nyan ni kichin tamba terang karsang tirab ni khir sag chig bi tirkam de chumu yin de ji di lig dan tok chig na me na ngog ta tok chig ni

0: Xi Jinping ji jiesi le zhong de guo ge lang wa.
1: Niang kun nan ba teng di Xi Jinping ge jiesi le zhong de guo lang a xi bi cheng bi neng de, bu deng bu ke ge jie wa de. Sam lu ni le deng ge ke jiao ji bi zhong a cang zong zhen zu teng san bi er gong dun tu de ji jie dan de xie ge xi bi cheng ba ni ba deng ji yin ne.
2: Sim ba. Huan ju le dig su le ge ji sa pel sha ge di, zu ni de zong ni. Huan ju le dig su le ge ji ke ni chi ni ban dong pel xie ki. Cang zong zhen zu ke chuo dun li. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རྒྱལ གསལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གསལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ར པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གསལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁ ཡང ཆོ པ
1: རྒྱལ གསལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དེ ར
0: ཆོམ ཆིན དེ ར
2: Ya nyung ni vi nyam khun chokpo namba dayang di chokka hengge derengge chomchin daraga lenchinde tongchimda nyan chokpo tangta. Namba chi ti arjinta nga chu lenchinda la nyani lenchinda la tkir tanga bjahchur ganglag nangno donchimba ga tiji chi shiba yin. Derengge lenchinde cherang roma ga zomchiga lade tang chechaka nyelamta romba yin. Lechindi zomchingan karwa cherang jahi tang shtakilwa shtanjin chu. Shichu shtakilwa agangchak cherang tang sonamarinchin yin. Tang jimar nga chu titar njil dadimu.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Da shaksil palvar nyum jangari salaya. Yang shukshin chag dang suk jangari salaya. Yang tilalir gangwa u mari namaya. Yang yichi hchu wan jung viri shiraya. Yang galankar khwatil tambari zoya. Yang ngunchir je wa lontan ri solaya.

yang xiam zi zi guang men dor ri de yang gu bu ti ji qi bu ji yan na ya ta ma ri men bi ke pa ng ri la yang xe xi le ni er di nang wa ri de ngan chim bar ji zhen ngan jia huan leng ri yan yang er de jin ji gui ni nan meng ri la ya ta gan nu xi le yang sheng zhu wang ng ri de yang ni wa sheng a wi de gu ji yan na ya nga ri sm chi gi di shi wang ng ji yan yang xtan dar di chen dal wa.

yang zham zi san ji ni tang ang ri jel yang ar gim ni na li tang ni de ri ni yang am phag chang wa yi ji war de ri zhe da ma wo gang jin na wu jong ri sa ya yang ga lom bu ci le ji ka lo wo ji ge jer yang stan tang an ro wo wi dir ge ge ji ge hwe la ya yang xia chi na ska har ma a dan da ge ri nda yang ska ta ben za a chong i de ge ri ni yang ra te chi ni ka la ge ri xia ge yang ne le ne ta wi sta ba ge ri ta ga ya ta ma ur jel ta te glun ge ri chal yang nyen ta ga za da ne gi la ge chi gen jo ya yang hua la mer chang sa ta ge ri nda yang ngom tsar cha an chi nam tar ge ri er den ya ta yong nga xiang che se hua ge ri chi yang xia wa la yi zhe le ge ri zhe ya de ma on dong ke me ti wa ge ri zhe yang chim chu ge ce le jin ru dun ge ri jiang ya yang zhe yi ge hab di wei na ge ge ri de yang a qiu wu qi yan bu jin la ge ri de ya ta qiang.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅི ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི ཡསར་ཇར
2: ཉམ་ཁུན་པ་ ཆན་པ་བདེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག་དེ་ཐག་པི་ ཚི་ཅེབ་དན་དང ཇར་ཅིག་དར་ང་བི་ཚིག་སམ ཝར་ཅིག་དར་ང་བི་ཚིག་སམ ཡིན་ལ་གཟལ་ཁ་པ་ཅེལ ཆེ་ཚི་དེ་ར་ཏ་ ཤུགབི་སར་ཇར་ལེ་ཚལ་ཉམ་པར་གབ་སུ་ཤ
3: ཨ་དེ་ཐག་པི ཚི་ཅེབ་ཅིག་ཉིན་ཅ བདེན་ཚུལ་དེ་དབ དོན་ཐང་ཅ་ཉི་པི་ཐང་ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཨང་གཅ་ཅབ་ཕུཅ ཇ་ཁབ་ཅ་ཏུ་ཤ ཀྲུང་ཡང་མ་གཅུ་ཅ་སི་ཅིན་ཕིང་ཅ་སོ་མི་གལ་ཅན་དེ་ལོབ་སོ་དང་ཚན་ཚལ་ཇོ་མ་ཅེ་ཅ་ཅིག་ད་པེ་ཅི་ཡོང་རེ་གན་དལ་ཏོང་གི་ཤ་པ་པི་ལེ དན་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ ཁྱི Tobsi Tansil Tang Jomer and Dutchup Shepin Nipachir Tangi Tansil Sartol and Jomer Tangi Kai Joma Sorchum Shaja, Tobsur Rajali Chesum Toya Shemji Nambi Topchinja, a Jakubja, Manga Shemji Tulja, Topu Sotanga Lurson Girdle Jam, Jonsin Nipachir Tongatanga Tansil Sartol Tanga, Joma Sorchum Shepra, Pansan and Dutchurtanga, Gertrup Shepi, Besum Toy Pijija, Lamsula, Nirdinzipa. Jacob Jer Tabji Gimconi Kanzi, Tansil Jer Natunkal Chindumba. Jim Tunga, Sartul Ramjintanga, Sarji Ramjinja, Tansil Sartul Jer, Jimji Lingi. Torum Topsi go by Tirgo Jason Tatumatanga, Jacob Jer, Sartun Yoma Sosum Shet of Sarva, Toship Sheba. A real in here, Tos of a Yerbjitanga Pijela Kendal Tumatanga, Tos of Jay Chapkum Mandavatanga, Dalam Mandavina, Lakachan Don Piltanga. Chalchi Dambigwene, Paji Tongre, Chertum Sheba. Little Hope Sotanga, Torum Topso. Jim Tel Hope of Jilla Jindum Shite, Little Hope Sotanga, Jimmy Hope So Yam Jitanga, Hope Sotanga, Sansan Yam Jilla Gendel Tante, Shansan Toy Lakseltanga, Nistle, a Jacob Chimbe of Zostelba. Zoan Jomu Jay Jinchel Nebre, Sosum Shaggy. Shansan Hope Sopinia, Hope Sip Jetava Sartu Shite, Sartu Jan Joma Sosum Sheper Pambe, Hope Sip Creek Chapre, Bastum Shaggy. So me now show young near Sartup Shepper, Jacob Shepper, the Sultana, Narshin the Patanga, a Jacob Jer, Sartan Malaka, Chipani Chirtongi. Sandra Luxon, Tonchin Nicker Untang Potanga, Danson Nicker, Untang Poyene. Don't one get Sansa Litona, Jacob Gotchup Shepper, the Sula Tisson Tongatanga, a Jacob Jer, Lamso Serva, Tisson Tonga, a Jacob Jer, Tabji Tansel Dovka Chirtonga. Sartan Tongkong go to the Lovjit Chipshinia, Zamlinga. Sandy Dennis Wotanga, Sartum Tosa, Hazim Chichabushagi. Jacob Jer, Shemji Likontanga, Chesum Toya, Shemji Nambi Topchine. Tansla and Hinton Kilip Jija and Ningitanga, Govdra, Largipside, among a Shemji Chapontanga. No the Devon, Dental Chapcoin. Son of Chapcoin Jija, Mom Tong Ramjintanga, Natal Ramjinja Govdula, Hinunjagi. Sartus Fiam Canadic Sosia, Son Hippilavatanga, Damlinga, Dental Tangalamba. Among a shimjilla, Hinunjapa. Tommy, Sartan Nipa Chirtuab Chitale, a gem tlingan him tani. Gursi TV Lusseltana, Dental Lusseltale, Gurdushigi. So me now Sartu Jenja, Jomi Hunka Dobdinchia, Sorsum like Gumjagi. Joman Tonkun Tampu in Batana, Shorty just of Jan, Dan Suliana, Tarstignifiana, Jomi and Dan Suli.